Colla Macshelly glish an aran a chum shehain shule ruin ag suk fa sin ed an album naide gashas gashach da gail chig seh chere mliana ohin. Kiwi no she ta farif tronhon anu vagas a Don McCrory anach noch a reitach dan gulchar am vor a vegar shule tronhon a maireach dach pabil hort a chishke an tauran is an celin nag a skandalt beshe sin ach re la bio an sa RRTE radio na gailtach tachta olas an hachtach agam daiv na gulchar ame inish gomor Vår divse är vägen frastelt är gjolkrum. Ivre hem, tanne tikkert er fad del tamach. Ivre då, oss glögna dorsa är a karu treis i sje. Agus multer galoider dorina usaid vint as a gors tashtil ser nashka on valkarach agus ogi dor. Ni väg parkoil ingort a chyrke. Fakig bosvain on valkarach är a lehur treis i sje. Fakse pubbleskoil chloch kjant chanila agus stoppigan bos eg CLG. Cloch chan chanila choma cianna. Fác i gantarn da bos gwydoir eir a carhú trisha sé. Agus fác sé cartlos in G-Tech a bárc no gwydoir. Agus eina a bheach a gyrigus

RNG. Agus on zenach go mod sé man ihe sé kino kivan y veis a gahis leis an glár an tíf túchul. Achwam sniasa, sé Josie O'Coolan y veis a gahir sa trinó na marach a konu zé achwam sniasa gudín chiedurele gunu izi a ghyb.

Gu agus a tógu ar an afarste. Conal o Galahar, na cani veri Vicky. Agus hannig chuid war war malti iste wana heisteri, a malu gullor da chuid uarain. Chai se blianta ar a chuidri fasta, am a chai hen, nir chael se binyas a glor na na uarain a dolam se an afarste. A cael in seo dún a nacht, a chair jugail corrigi war lewa lechile da cani veri Vicky, agus e cael balonra gyrian a trinona.